kisani kspaps kan mana hapis paka kan kacai pucata kamana kan kamu yuye fi mai pika imapis rikurik pucai ta hapis pakan ya hapis pacai tanya perdis pa ucai tanya pakas pa cai ta ruras pa minya kan ka kucha kucha pi ormas kan pero kamu yuye kuna chas na tapanda chik pika ama cai kuna ta ka rusang cai kuna ta mana ruras paka kan ka cai kucha pika mana ormas kan gi